kuwa magenda manywe mulinya lya Yesu omwenezesi katonda yamba abantu leka kuyambe asumule abantu akusumule atasa abantu akutase addukira likakuddukire akole ebyekisa leka abikolere mulinya lya Yesu Kristo omunazaresi mama mandaro na mondiri yebebe oh God mukomeko mulage ekisa mulinya lya Yesu mulage ekisa mukyalire muvireyo mulage feva nangide feva kubula mubo nangide okukiriziwa mulinya lya Kristo Yesu mukama waffe era omulokozi waffe makatakrobokotobagabobo zeketekrobokotobagabobo maronamondiriyabebendermondiriyababa siaradabakotobagabobo maronamondiriyabebenda angatakrobokotobagabobo maronamondiriyabebe sakatakrobokotobagabobo pasadna ronamonda tole kisa kya katonda kubula mubo mulinya lya Yesu Kristo munazizi tole kisa kya katonda omukono gwa katonda oguyamba musajja gwe kuyambe mkono kutasa saja kwe kukutase mkono kukole vya magero saja kwe kubikolele katonda vira ya bantube ekana waku vire yo akule bulonji akule gekisa ngana vlicho sako mkono chue bumkisa mlinyali ya Yesu Kristo mnazalizi maurono mwongiri ya bebe omwana waliwa

0: Bantu inye, okulima tukaterekera.
1: Leka na iwe, nikusemera kutaa. Obuka utakiamanya na mubazi.
0: Haa, leka na iwe, timu kiawana mubazi. Mpozote kwa sababu ndo, akuno chemicals. Kwa natiba kuikizeu, MD470. Gwene nguito musanyi, umbirime gama kenyanya. Kabeji, hebichori, nebirime bidi nebindi. Aka ukano buka kujo mazino kufuira. Tika kukena, hemwanyi, hebiimba. Kolesa bukolesa, MD470 SC. Guno ubraga unahu, guno wanyima yofuira. Omusai birizo mkaziti, obuka nubafuire geira. Guno bagungere, mebirunga ate bibiri. Yaka katare, mukutero buko wale mtaka ura mbazi. Benu wenenda pruna kitendi. Egile seri, MD, benzo mekiti. Nenu liyempeke, nilizro mpaket. Nikusirizo busanyo mbicho oli. Obuko mkuleta gongo wala kwebirime. Gama nkayunyobwa, hemi embe.

Ndiwe kujukiza na gabo yonkini kiki na gamba turuba tempora prawe na godiazi kajituba musangio manisini ekena haina kwa msiga zonu amanyirwe nkayosuko vario na gamba tugene maka gwe na ate kusanga dunaruma duna duna duna duna anko dunaruma na samba sambao na gache kiangi kechi.

0: mazima buru kushashura loni yawe ya momo kubatunga neye yonjera haza chikomu chago kutunga senteze yonji ireho wazenda nyiga star emwemu kagi itano star itano hash okweguza shashura lero tungurobu komo obwa loni za momo
1: MTN
2: MTN Momo Uganda Limited Nerebe Rabanki Nkure ya Uganda
3: Uganda is the pearl of Africa.
4: Okubanza no mwezi Agusto mwaka gunu. Abwe kibira kya Bugoma. Irindiro lyone lya nyamaisha. Ombichweka byoro bya matition souls. Busaho muntu nom. Mbwa, nte, mbuzi. Wena kuikirizibwa kurubatira omukibira Bugoma.
5: Busaho muntu kulima mukibira. Busaho muntu kusenya mwenku. Busaho kya mwa makara.
4: Aha. Nyatagambirwa akaheko runaku. Ura. Kitalima kya mayire ngwo tapmanye. Ongirwe mwa be muntu 12 bakuru aba Bugoma Forest. Mwikirani Biarangwa

Mwenda agamba baleto mpira baleto mpira baleto mpira baleto mpira uyala ivone maitu redie season bagamba batekewa alisoni bekara na guleta gulete mdakika nsanyi na mwenda nesekende abini na ibiri tuina basaija baita basuta tonto abako kunyaka runga kukulibe mkitoke kiano wanyine bunyoro.

abaira na yu manseka gibatuwa rahaba temu getu kwete Manchester United. Bete kimezeke kule mbile Manchester City. Mpira ere 10.15 mkia kabili Arsenal, mpira 10.12 mkia kasatu Brighton, mpira 10.10 mkia karu kia kana Brentford, mpira 10.10 adena mkia karu kitu kwete kia mkaga timu ya Liverpool, abaruhawa geno maiso, abakaza ni mpira kwe.